ta awai kang lita la ta kandunang lita la ta kandunang lotunang dile kanang makati mang dile kanang lotunang dile kanang nati mang dile kanang jidan jidan termona adon jidan termona